sedanka anyumrebe brena waya maya fimo minya mye ya sedaya wotia bebre na waya maya ananya mye ya sedanka wotia bebre bebre.